0: could see saying
1: governance is super op BBF honum op sika fi ho enti se o maka ne sa dia media matipa o maka ne sa dia ne selom o moma ne nya djuma pepepe se no maka zo maide o mo se no
2: new law no aba no media me hu ni se bebre na ntimi nya djuma.